0: morsom.
1: Ei, haide te na, si energie ski niet ik erka. Du krena, du kra, per kerkans na ha. Ja, fenomenal, autochtona, nu kina sikta. Du shootera de na, kanion se cilin kra. Pore, shok, vode, shot, tjetër, bot, kapo, gold. Statu se peshora.